0: Korea itu cuman idol group aja. Titik.
1: Enggak. Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
2: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo.
4: Fantastic baby.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
3: Bu Nata.
8: Bu Ayu, belanja juga Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
10: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
10: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Mall buat belanja. Ya, udah ngejaman. Mending kamu nge-mall sambil nge-gigs aja di event Gigs in the Mall Road to Amfest aja nih. Soire dan Sante bakal ngajakin kamu buat seru-seruan di Gigs in the Mall tanggal 6 Juni 2026. Bakal ada penampilan dari APV, Atlas City, Polkadots, Never Over, Last Power Punk, dan masih banyak lagi. Selain itu, bakal ada juga pop-up market dari Ender Footwear, Blackliner 13, dan Moonsick Merch. Gigs in the Mall bakal di adain hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2026 di Uptown Mall BSB City, Semarang. Ingat ya sahabat suara, acara ini gratis. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @soiredansante.
2: Banyak yang bilang tahun 80-an adalah era terbaik buat anak muda Indonesia. Mulai dari fashion, musik, sampai vibes-nya itu seru banget sahabat suara. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja ke acara Kaset 80-an Retro Group Tour 2026. Jadi buat para boomers dan milenial yang kangen sama era 80-an, atau anak-anak Gen Z yang penasaran, kamu wajib banget datang ke acara ini. Nikmatin malam penuh nostalgia dan musik legenda.

0: kaset 80-an. Acara ini bakal diadain hari Sabtu 6 Juni 2026 di Tektona Cafe Semarang. Ajakin semua teman kamu dan beli tiketnya mulai dari Rp200.000 sampai Rp300.000. Untuk info lengkapnya, bisa WhatsApp ke 0821-2858-9728. Saya ulang ya, 0821-2858-9728. Atau kamu bisa DM Instagram dan TikTok @kaset80-an. Acara ini didukung oleh 90,2 Iswara FM Semarang.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Prisma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari Semesta Kodrat.
1: Kamu hangat?
2: Sudah 3 bulan, Mas.
0: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
2: Itu memang ketidakadilan.
0: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendo.
3: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
0: Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isa Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
2: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
0: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @badutgendong dan @makmaon.

0: rasanya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Dari zaman dulu, stasiun Poncol dan Tawang punya fungsi yang berbeda, sahabat suara. Stasiun Tawang punya fungsi buat mengangkut penumpang kelas elit dan barang. Sedangkan, stasiun Poncol lebih banyak melayani tram dan kereta kelas ekonomi. Perbedaan itu akhirnya kebawa sampai sekarang dalam pembagian kelas kereta api. Jadi, kalau kamu punya teman naik kereta lewat stasiun Tawang, jadiin besti, bisa tuh buat pinjem duit.
3: Indonesia.
4: Suara.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Mas, mas, mau order kopi dong, satu ya.
1: Mukanya kok ditekuk gitu sih, mas?
0: Iya nih, mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, mas, minuman yang bisa balikin mood?
1: Kalau minuman gak ada, mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
3: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Stadion di Semarang yang namanya diambil dari sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah. Semangat terus buat atlet-atlet Jawa Tengah.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bang Shawty.
1: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
2: Ini dia, Suara Fakta.
3: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Wisnu Wiratmaja. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus melemah. Berdasarkan data Kamis pagi 4 Juni 2026, rupiah sudah jebol ke angka Rp18.000 per dolar, yang merupakan terlemah sepanjang sejarah. Ketua Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia, Beni Sutrisno, menyatakan jika situasi ini tidak membaik, maka akan mempercepat PHK di banyak perusahaan. Sementara itu, pengamat ekonomi Ibrahim Aswaibi menambahkan tekanan terhadap rupiah masih dipengaruhi oleh sentimen eksternal, terutama konflik geopolitik di Timur Tengah yang belum mereda. Seleksi penerimaan murid baru untuk SMA dan SMK Negeri di Jawa Tengah tahun ajaran 2026-2027 resmi memasuki tahap pembuatan akun. Dinas Pendidikan Jateng mencatat, pada hari pertama tercatat sudah ada lebih 20 ribu akun yang telah diajukan oleh calon murid. Sementara itu, Ketua SPMB Jateng 2026 Sunarto mengatakan, calon murid dapat mengajukan akun SPMB melalui website resmi spmb.jatengprof.go.id hingga tanggal 12 Juni 2026. Bank Indonesia terus memperluas penggunaan sistem pembayaran digital kris antar negara di tahun ini, yakni ke India, Hong Kong, dan Timor Leste. Deputi Gubernur BI Vilianingsih Hendarta mengatakan, perluasan ini dilakukan untuk merealisasikan target penggunaan kris antar negara yang ditargetkan dapat digunakan di 8 negara. Adapun saat ini, kris antar negara sudah bisa digunakan di 6 negara, yaitu

0: Electric Shock.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: sampah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Bukan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM di Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

0: Suara-suara warga Indonesia.
1: Annyeonghaseyo, Ruben. Nah, ini monitornya di Kiki ya. Bantu aku ya ampun. Apa kabar kamu hari ini di hari yang super cerah ya?
0: Iya loh, aku udah mulai merindukan hujan sih.
1: Oh gitu. Tapi kamu pasti milih-milih kan? Tapi kalau bisa hujannya tuh pas apa syarat dan ketentuan berlaku.
0: Iya benar, manusia ya emang gitu.
1: Kalau bisa hujannya tuh pas weekend aja, pas lagi nggak ada rencana keluar, atau kalau udah pas abis pulang
0: gitu. Ya benar, abis pulang siaran gitu, sorean gitu.
1: Iya, dikasih hujan dikit, jadi biar ada alasan nggak usah keluar harus jalan olahraga.
0: Iya benar, pokoknya alasan aja.
1: Tapi karena ini mumpung cerah, jadinya buat kamu yang mungkin udah bikin rencana ya, mau lanjut tidur, ya udah sih tidur aja di luar panas.
0: Di luar panas, benar. Karena long weekendnya udah habis kan ya, tinggal satu besok doang.
1: Oh, hari Selasa ya, tanggal 16 ya.
0: Senangnya libur gak sih?
1: Nah itu ya, mungkin.
0: Ya diliburin bisa lah.
1: Kenapa? Yang cutinya masih ada, mungkin bisa diliburkan.
0: Kan bisa sambil nyuci keris gitu kan.
1: Benar. Nyuci keris. Kok aku langsung malah mikirnya gini, besok itu pasti ada ini loh, apa namanya, kayak pasar Tiban.
0: Banyak jajan-jajan.
1: Aku mau jajan apa ya gitu. Aku langsung mikir, cumi enak ya cumi. Jangan mikir tanggal 16 dulu. Ya hari ini dulu aja dijalanin. Gimana caranya supaya mood kamu tetap kejaga. Jadi besok tuh awal minggu tuh udah fresh lagi.
0: Gimana
1: gitu.
0: Meskipun kamu gak bisa nonton EXO, tetap I'm okay gitu.
1: Kencana. Jadi biar moodnya oke lagi ya, kamu langsung aja join sama kita. Mumpung kita lagi muterin lagu-lagu K-pop ya. Lagu K-pop dulu aja yang bakal diputerin. Dan juga nanti kita bakal cerita-cerita, bakal nge-spill ya yang lagi rame apa nih di dunia per-K-popan gitu. Di 0811-2700-902 nomor WhatsApp-nya Iswara. Boleh banget join di situ, atau bisa juga di @iswara.smg. Barengan Angie,
0: bareng sama Kiki P
1: di Noregayo.

0: Toto nih masa satu aja nggak ada yang
1: ntar nggak ada yang tahu dong kalau aku abis nonton Abang Canyol.
0: Iya. Dio hari ini tadi malam bajunya kayaknya bajunya beda ya. Dia nggak masuk grup WhatsApp apa gimana?
1: Dio kelihatannya butuh jahe sama kencur deh.
0: Iya, semangat ya. Semangat ya, kalau butuh backing vokal jangan hubungin kita.
1: Kita doain aja dari belakang.
0: Kita gak capable soalnya. Waduh. Jadi semalam ya sudah terlaksana, tapi buat yang hari ini belum ya Ki ya?
1: Belum, ntar sore mulai.
0: Dan ternyata beda ya jadwalnya ya, beda. Jamnya mulai itu iya, beda.
1: Ini baik sih kalau menurutku, kenapa baik? Karena besok kan Senin ya, besok Senin.

0: Oke. Wah. Bentar ya. Kita mau ngelihat dulu ya kalau dari yang kemarin ini apa sih gitu. Yang wow, oke. Jadi katanya tuh kalau kemarin itu ada fasilitas yang katanya tuh enggak semua konser ngasih gitu, Ki. Yang didapat sama fans ya yang datang ya. Itu katanya tuh fasilitasnya macam-macam, kayak ada apa nih,
1: glam zone
0: gratis.
1: Oh, jadi
0: ya,
1: itu buat jadi kita dandan kece dulu.
0: Ini penting sih menurut aku.
1: Iya, karena di situ ya ampun,
0: apalagi anak luar kotaan ya, Kia, kayak kita kan ya ampun.

0: dulu, terus bisa mandi dan lain-lain, dandan dulu, baru ke venue gitu. Nggak ngebayangin kalau hotel aku tuh jauh.
1: Iya, iya. Nah, apalagi yang mungkin mau modelnya model tolak gitu ya. Jadi kayak memang enggak book hotel karena emang ke venue habis itu nanti balik kayak itu kan.
0: Benar. Dan gitu. Dan sekarang itu kan banyak juga
1: mau transitnya di mana bingung
0: jasa, ya. Kan teman-teman gitu yang apa itu namanya tuh mau ngedandanin di sana kayak gitu. Nah, tapi kan biasanya cuma di luar lapangannya atau di luar-luar di ngemper
1: harus nyari
0: kan.
1: Sendiri.
0: Gitu lah. Ini kalau udah ada tempatnya kan iya ada kacanya gede banget
1: kaca
0: lagi.
1: Banyak terus kayak ber-AC sih ruangannya. Iya. Jadi kan sejuk. Ya.
0: Ngemper juga bersih kan?
1: Iya, ngempernya juga loh, bersih. Ini benar-benar kayak apa ya? Ngerasa bahwa oh, kok bisa seempatik itu ya sama

0: udah senior, jadi kayak yang lebih servisnya ke penonton tuh kayak,
1: ini tuh ibaratnya kayak temu kangen ya.
0: Iya, kita pengen deket aja gitu loh. Yaudah yang nyanyi Dio aja lah kita.
1: Iya,
0: bareng-bareng
1: kangen-kangenan. Iya, lucu loh. Bahkan katanya mereka nih ada yang Sehun, Chanyeol, Suho, ya tuh sampai ngambil sini mau divideoin. Ya udah, aku yang

0: Hun Josmi.
1: Hun Josmi.
0: Ya.
1: Hun Josmi kayak udah SD nih sekarang. Aduh, ya. Apakah kamu lihat ayahmu, Nak?
0: Aduh, Sehun sebening sih itu ya.
1: Iya. Dia kaosan doang sama kita. Kaosan kok beda ya?
0: Beda banget,
1: ya.
0: Beda banget. Mana ada.
1: Tapi emang ya, padahal kemarin tuh di mana sih ininya? Luas juga ya padahal lebaran ya. Udah gede ya. Dan udah 2 hari pula. Tapi apa namanya, dari EXO sendiri bilang kalau wah, ya mereka seneng sih karena ternyata udah dibikin 2 hari aja masih tetap ludes cepet gitu kan. Berarti kan sebenarnya masih banyak banget yang belum bisa kebagian untuk ketemu mereka kali ini gitu.
0: Tapi kalau dibandingin sama yang kemarin, lebih luasan yang ini kali.
1: Makanya
0: dulu kan di ISBSD cuman dua apa itu namanya, dua ruangan itu yang dijadiin satu kan. Itu gak terlalu gede kok Nji zaman dulu ya.
1: Oke. Iya. Nah ini kan udah lebih gede nih.
0: Jadi, tapi masih tetap kurang ya.
1: Masih tetap kurang. Okay. Nah jadi kan apa namanya, si Suho, Bang Suho sendiri tuh, Bang Suho ini kan emang sangat PCCL ya, pecicilan sekali nih. Dia bilang janji

0: dikomplitin, please.
1: Aduh. Sebentar. Aku sebentar. Pengen nonton lagi.
0: Nah, kalau komplit. Bentar, kalau misalnya versi komplit, Ki. Orang ini yang versi 5 kita buat ngewar aja banyak yang gak dapet, iya. Gimana?

0: Tapi buat masuk bisa? Nggak bisa?
1: Nggak bisa lah.
0: Di barcode nggak bisa? Nggak di scan? Bisa.
1: Ya gagal. Jadi kayak scam juga. Jadi kayak scam tuh sekarang tuh nggak cuman buy online atau apa. Di realnya calo yang kita bilang.
0: Mereka bahkan direct aja berani

Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasa

0: belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Pohon asem yang jadi asal usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asem di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asemnya. Selain pohon asem, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan.

0: suara-suara warga Indonesia.
1: Akhirnya ditunggu-tunggu ya, sudah datang ya. Atau sebenarnya belum di... Aduh, jangan datang dulu dong. Ini ngumpulnya tinggal dikit lagi.
0: Aduh, sekarang sih tinggal kayak... apa itu namanya... ngelemesin jari.
1: Buat.
0: Terus kayak yang...
1: apalagi, Ki, yang disiapin, Ki.
0: Kamu harus
1: kuota
0: di
1: cari yang kenceng ya.
0: Iya, udah pokoknya harus udah survei sih tempat yang oke gitu.
1: Iya.
0: Internetnya paling kenceng gitu
1: Kira-kira pakai provider apa?
0: Betul.
1: Atau nebeng wifi di kantor mana yang emang kenceng banget?
0: Benar.
1: Gitu. Cari yang 5G ya, misalnya.
0: Karena buat kamu yang jensel itu tinggal besok Kamis doang.
1: Wah.
0: Kamis banget.
1: Emang iya?
0: Iya.
1: Bentar, ini suara-suara apa sih? Kayak ada suara-suara.
0: Iya, makanya aku juga kayak gitu.
1: Iya gak sih?
0: Nah,
1: gak tahu deh. Suara kita aja kali dikencengin tuh.
0: Oh ya udah.
1: Nah, itu aja kali. Tinggal

0: Ya ampun, ya ampun.
1: Kemarin saya udah ngewar, tapi buat yang Malaysia.
0: Oh gitu, berhasil ya. Lagi?
1: Berhasil.
0: Oh bisa?
1: Bisa.
0: Oh, oke.
1: Tapi bukan saya yang nonton, saya cuma ngewarin doang.
0: Nah, tapi berhasil ya?
1: Berhasil. Jadi kemarin hari Jumat.
0: Ya, oh, Malaysia jadi Malaysia itu udah duluan?
1: Udah. Kan emang konsernya duluan, dia kan tanggal 13 ya.
0: Oh.
1: 2 hari ya, 12, 13 sampai 13, 14 sih.
0: Oh begitu.
1: Pokoknya 13 lah, temanku nontonnya 13.
0: Nah aku mau nanya dulu, secara tiket sama Indonesia, beda jauh apa enggak?
1: Gini, kalau Malaysia itu kemarin, itu sistemnya itu kayak waktu saya zaman dulu beli tiket. Konser ya, dulu itu kalau beli tiket konser itu bisa milih seat kayak kita nonton bioskop. Nah di Malaysia tuh masih pakai itu gitu.
0: Oh.
1: Jadi nggak ada tuh kita nunggu

0: open gate jam 6 kan ya. Ya udah jam 5 nyampe venue kan kita foto-foto, santai-santai, masuk masih cantik, masih wangi gitu kan.
1: Oke. Okay. Oh, masih pakai cara itu ya.
0: Masih pakai cara itu.
1: Jadi waktunya nanti energinya enggak banyak kebuang buat nongkrong di depan
0: betul
1: venue.
0: Sekali. Dan enggak ada yang namanya kita nunggu beberapa hari. Gila, gua udah nge-warnya udah dapat nih, udah seneng ternyata
1: Q-nya belum keluar.
0: Yang depan pokoknya lu kalah sama anak-anak artis.
1: Iya. Bener juga ya.
0: Iya, kalau di situ beneran maksudnya gini, meskipun aku enggak tahu itu tetap ada bakal ada kecurangan atau enggak karena kan kita masuk ke situ pun lama ya. Aku itu masuk itu dari jam 10. Itu udah di
1: berapa tuh?
0: Queue-nya itu udah sampai 1 miliar, 1 juta berarti 1 juta.
1: Antri

0: itu baru bisa masuk lagi.
1: Oh. Baru bisa masuk, baru bisa masuk. Itu kita harus udah punya akunnya di situ. Terus ya udah itu baru bisa masuk, tinggal milih. Udah dibilangin di situ udah update. Jadi VIP itu udah sold out.
0: Oh gitu.
1: Terus chat 1 udah sold out gitu. Jadi seandainya kita masuk udah enggak usah nyari yang itu lagi karena emang udah habis, udah langsung mundur ke chat 2, chat 3 dan seterusnya gitu.
0: Jadi kalau emang udah diniatin buat nonton ya udah dapatnya yang berapapun ya.
1: Bener.
0: Sedapatnya gitu ya.
1: Nah, itu
0: ya.
1: Kalau kita udah masuk di seandainya nih aku milih kemarin kan aku dapetnya chat 3 kan. Di chat 3 itu ya udah masuk aja chat 3, kursinya kalau kamu kelamaan milih ya susah karena meskipun itu terlihat kosong ya available, itu kamu klik tuh enggak selalu bisa.
0: Jadi begitu akhirnya, kita back lagi begitu.
1: Iya, jadi kayak memang ilang. Matanya tuh harus yang cepat banget kayak yang ya udah kalau enggak bisa dapat ini enggak apa-apa deh gitu. Ya udah langsung pokoknya klik.
0: Harus se-fleksibel mungkin ya berarti ya.
1: Se-fleksibel mungkin dan enggak usah kebanyakan mikir, langsung klik-klik udah bayar, udah selesai gitu. Karena kalau kamu kebanyakan milih, iya aku pengen yang dekat ini dekat ini, enggak mau di belakang ini gitu.
0: Habis.
1: Dong.
0: Jadi memang kita enggak bisa ideal ya.
1: Karena
0: maksudnya
1: itu emang nge-war ya, namanya nge-war ya kayak gitu. Kadang kan saatnya kan kita lawannya kan mungkin gak cuman army doang, ada calo juga ya kan, yang dia itu belinya
0: niat banget tuh,
1: belinya kadang serandom itu juga, yang penting dia dapat terus dia bisa jual, gue dapat cat 3 lu mau gak, harganya bisa lebih tinggi, yang namanya calo kan kayak gitu.
0: Wow, itu di Malaysia kemarin itu pengalaman
1: Malaysia
0: begitu
1: kemarin.
0: Nah untuk yang di Indonesia ini berarti bakal dibukanya mulai
1: besok, kalau Jensel Kamis ya. Aku lingkernya Kamis sih.
0: Kamis ya?
1: Berarti kalau biasanya tuh Weavers berarti kalau gak salah tanggal 9, tanggal 10-nya berarti
0: Wait.
1: Ada dua kan?
0: Nih. Jadi untuk
1: enggak, itu member enggak, itu registrasi membership.
0: Oh, bukan.
1: Iya kan 9 kan mulainya.
0: Iya.
1: Rabu, Crystal 1 tanggal 9.
0: Rabu tanggal 9. Mulai jam 12.
1: Selasa dong sayang.
0: Hah?
1: 9 tuh Selasa nih.
0: Sekarang tanggal 7, 8, 9.
1: Iya, Selasa kan.
0: Selasa. Jadi sebenarnya ini Selasa tanggal 9 atau Rabu tanggal 10?
1: Enggak. Tanggal 9 pasti ya.
0: Oh gitu. Oke. Mulai jam 12. Sampai jam boro-boro jam 22.
1: Iya, enggak usah. Enggak usah mimpi sampai jam segitu. Berapa menit dong udah habis.
0: Nah, untuk Jenselnya
1: Kamisnya.
0: Yes. Oke, hari Kamis ini mulai dari jam 12 juga. Sampai till the end of time.
1: Enggak usah nyampe jam 2 siang juga udah bakal habis itu.
0: Nah, kalau misal ternyata nih ya emang bener-bener lagi beruntung bisa milih. Nah, untuk VIP package ini berarti di 4,5 juta. Itu
1: belum
0: haha,
1: belum.
0: Belum haha. Belum pajak hiburan, belum, admin belum ya. Iya.
1: Kemarin belum, udah dihitung tuh sekitar 5-an
0: ya. Oke. Terus di bawahnya VIP itu ada platinum floor atau tribun yang lower ya. Berarti ya ini 36,50 itu juga belum termasuk ya. Dan di bawahnya itu ada chat 1, lower tribun 2,8, chat 2-nya itu upper tribun 2,3 ya. Dan chat 3-nya itu upper tribun. Ini yang paling luar sih. Ya, 1,8. Begitu. Belum termasuk dengan pajak dan biaya admin lainnya. Nah ini semua kategori tempat duduk juga akan mempunyai nomor kursi.
1: Iya itu tapi nanti
0: ya, kita dapat nanti QN
1: nanti
0: gitu.
1: Jadi nggak langsung kita bisa milih.
0: Nungguin email dulu guys.
1: Iya,
0: ya.
1: Emailnya kapan? Yang di bioskop kita klik.
0: Udah
1: kita
0: pegang nomor ya langsung ya.
1: Sangat.
0: Terus begitu kita udah tahu kan, kita kan mau kita dapatnya nomor ini nih gitu QN-nya. Terus nanti kita bisa siap-siap nih. Oh berarti nanti aku bakal bawa kamera yang ini, yang ini, gini nanti gitu ya.
1: Kalau dapat QN pun kita nggak tahu, maksudnya nggak terlalu kebayang juga sih kita, maksudnya paling cuman barisnya di mana gitu sih.
0: Oke. Nah tapi ada nggak sih tips buat yang di Malaysia kemarin kayak gitu? Kalau di Indonesia, apakah menurutmu harus tetap pakai cara yang sama juga? Gak usah kebanyakan mikir dan lain-lain.
1: Iya, sama. Dan emang kemarin sih waktu di Malaysia juga aku emang startnya terlalu santai sih. Kayak yang temanku juga gini, coba aja Malaysia nggak kena Singapura, nggak kena Thailand, yang kayak gitu loh, nggak kena lagi udah Jakarta. Yang emang sesimpel itu kemarin, makanya rada santai sih. Tapi kalau memang kamu udah nggak bisa, gue bisanya cuma di Indonesia doang. Ya udah, berarti kamu kayak emang udah start banget tuh mulai jam 9 lah. Kayak gitu udah masuk. Iya, meskipun benar-benar. Meskipun kadang kok belum bisa sih, belum masuk queue kayak gitu kan.
0: Mau nanya gini, kan kamu tadi kan masuk ke queue lobbynya itu kan udah 1 juta tuh, ke 1 juta. Menurutmu yang kira-kira udah hopeless, aduh udah deh gitu biar enggak ini lagi tuh, kalau misalnya udah diantrein ke berapa?
1: Enggak ada kayak gitu, Nji.
0: Enggak ya?
1: Enggak ada.
0: Tetaplah berharap.
1: Enggak ada. Aku enggak pernah ya yang namanya ih gila ntar habis. Ya udah habis enggak apa-apa, tapi aku enggak bakal pernah keluar dari situ.
0: Oh, dicoba dulu aja iya, gitu.
1: Kalau emang pengen banget sih kayak gitu ya kalau aku ya. Jadi enggak seandainya udah enggak mungkin deh. Sekarang kan itu satu orang bisa beli 4 tiket kan. Coba kalau kamu logika, kan 4 juta kan. Kan enggak ada kuota 4 juta gitu. Tapi kayak yang ya kan enggak 4 juta kan. Kan enggak ada kuota 4 juta gitu. Tapi kayak yang ya kan enggak semua orang beli 4 juga, ada yang cuma beli 1, ada yang kayak orang-orang yang macam kamu yang tadi yang
0: akhirnya keluar hopeless, aja kayak gitu. Ya kita doain aja banyak yang hopeless biar kamu bisa maju ya sama suara.
1: Kamu harus bertahan.
0: Aku sih support kamu aja berarti biar kamunya maju ya. Yang pada nyerah-nyerah gitu karena mungkin waduh, mana pas wawancara kerja lagi nih. Ya udah deh tinggal dulu gitu.
1: Dan kalau yang Indonesia emang banyak banget yang kayak kemarin kenapa teman-temanku juga banyak mempertimbangkan akhirnya
0: di luar aja.
1: Keluar aja karena buat apa Nji? Just tip harganya juga udah gila-gilaan.
0: Sejuta. Buat just tipnya doang.
1: Just tipnya doang kayak gitu dan dengan perjanjian dapat enggak balik. Itu kan sedih banget kan.
0: Iya.
1: Nah kalau di luar tuh kita beli harga tiket lebih murah dari Indonesia memang. Tapi emang dipikir kan pesawat nih, hotel nih kayak gitu. Tapi kan hitung-hitung ya udah liburan. Akhirnya digitu.
0: Benar-benar. Iya. Lagian yang paspornya tahun ini belum kepake.
1: Betul sekali. Ya buat kamu yang memang percaya cuma di Indonesia, semangat aja sih. Jangan, pokoknya jangan percaya sama scam.
0: Hati-hati ya.
1: Itu serem banget karena beneran
0: calo-calo itu bahaya banget ya.
1: Bisa ngeludesin duit kamu yang udah kamu kumpulin bertahun-tahun buat ketemu sama Jungkook, Jimin ya kan. Sayang banget sih.
0: Ya, semoga kamu

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
4: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
3: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
4: Ayah aku juga kenal sama alien.
3: Ayah aku presiden.
4: Ayah aku bisa terbang.
3: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
5: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
6: Bu Ayu, belanja juga Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wings Care.
10: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
11: Teteh, teteh siapa?
10: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
11: Walah, Ticus.

0: rasanya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya.

dibuat mengangkut penumpang kelas elit dan barang. Sedangkan stasiun Poncol lebih banyak melayani tram dan kereta kelas ekonomi. Perbedaan itu akhirnya kebawa sampai sekarang dalam pembagian kelas kereta api. Jadi, kalau kamu punya teman naik kereta lewat stasiun Tawang, jadiin bestie, bisa tuh buat pinjem duit.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Mall buat belanja. Ya, udah gak zaman. Mending kamu nge-mall sambil nge-gigs aja di event Gigs in the Mall Road to Amfest aja nih. Soire dan Sante bakal ngajakin kamu buat seru-seruan di Gigs in the Mall tanggal 6 Juni 2026. Bakal ada penampilan dari APV, Atlas City, Polkadots, Never Over, Last Power Punk, dan masih banyak lagi. Selain itu, bakal ada juga pop-up market dari Ender Footwear, Blackliner 13, dan Moonsick Merch. Gigs in the Mall bakal diadakan hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2026 di Uptown Mall BSB City, Semarang. Ingat ya sahabat suara, acara ini gratis. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @soiredansante.
2: Banyak yang bilang tahun 80-an adalah era terbaik buat anak muda Indonesia. Mulai dari fashion, musik, sampai vibes-nya itu seru banget sahabat suara. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja ke acara Kaset 80-an Retro Group Tour 2026. Jadi buat para boomers dan milenial yang kangen sama era 80-an, atau anak-anak Gen Z yang penasaran, kamu wajib banget datang ke acara ini. Nikmatin malam penuh nostalgia dan musik legenda.

kaset 80-an. Acara ini bakal diadain hari Sabtu 6 Juni 2026 di Tektona Cafe Semarang. Ajakin semua teman kamu dan beli tiketnya mulai dari Rp200.000 sampai Rp300.000. Untuk info lengkapnya, bisa WhatsApp ke 0821-2858-9728. Saya ulang ya, 0821-2858-9728. Atau kamu bisa DM Instagram dan TikTok @kaset80-an. Acara ini

0: Suara-suara warga Indonesia.
1: Ini bisa handphone pada rontok gini ya kalau misalnya salin ketarik ini nih.
0: Oh.
1: Biasa, ya kan? Emang kita tuh harus terbiasa diguncang dulu supaya kalau misalnya ada kabar-kabar mengejutkan misalnya itu kita kayak lebih siap gitu kan, Ki, ya kan?
0: Ini satu lagi atau enggak?
1: Apanya nih? Boleh.
0: Enggak aja berarti.
1: Lah gimana?
0: Kita ngobrol aja.
1: Ngobrol aja. Ini

0: spill-spill nih, kira-kira aktor ini, aktor ini, aktor ini gitu, bakal apa namanya bakal ada project apa sih gitu, ya kan. Nah, salah satunya itu adalah Abang Namgil ya. Katanya dia bakal kali ini berperan sebagai profile. Kenapa sih Bang selalu
1: dia udah pernah belum sih jadi profile?
0: Kenapa?
1: Belum ya.
0: Udah pernah dong, yang Through the Darkness. Ini aku ngantuk loh nontonnya, serius. Through the Darkness itu adalah itu drama itu yang diangkat dari kisah nyata.
1: Itu yang sama Soyang itu gak sih? Bukan.

0: Bukan. Ini dia ceritanya adalah begini. Kalau Through the Darkness itu menceritakan tentang bagaimana posisi profiler dalam dunia kriminal.
1: Aku nonton
0: itu kemudian enggak.
1: Oh.
0: Aku aja ngantuk nontonnya Ki.
1: Oh.
0: Jadi tuh kayak film, kita kayak film semi dokumenter. Jadi kita nontonin kisah hidup seseorang yang tadinya tuh dianggap gini, apa sih? Kenapa sih kamu kok udah ngapain kamu ngotot buat nyari gini-gini, kira-kira menentukan langkah apa yang bakal dilakukan sama si pelaku, buat apa gitu. Jangan-jangan lo emang lo nya aja yang gila dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi ternyata dia tuh terus-menerus membuktikan bahwa ada loh yang namanya, di dunia barat tuh udah ada duluan yang namanya profesi sebagai seorang profiler. Dan itu diangkat dari kisah nyata bahwa dia adalah menjadi profiler pertama di Korea Selatan yang kemudian diakui, dan sejak itu keberadaannya kemudian memang ternyata dibutuhkan gitu.
1: Pekerjaan profiler
0: itu, ya? Iya. Nah, itu yang memerankan adalah Nam Gil.
1: Oke.
0: Okay. Itu iya, sedih kayak ternyata di underestimate tuh kayak gitu rasanya, bla bla bla. Ih, dikasih tahu enggak percaya gitu-gitu. Nah, tapi kali ini kayaknya dia emang enggak ini ya, apa namanya? Emang enggak kapok ya buat main di drama
1: Nam Gil
0: kriminal.
1: Tuh pernah main romance enggak sih? Enggak kan?
0: Masa enggak pernah gimana? Waktu apa? Dia jadi dokter tusuk jarum itu?
1: Oh iya.
0: Live up
1: itu
0: to your
1: lama
0: name.
1: Banget. Iya, lama.
0: Yang bareng sama Kim Ajong.
1: Ih, satu doang gitu kan?
0: Itu. Terus ada lagi gak yang lainnya? Aku belum berusaha mengingatnya.
1: Karena yang Fire Reprise juga itu setipis tisu dibagi 7 ya kan?
0: Iya, ya, karena iya tidak bisa ya.
1: Iya, tidak bisa. Nah, emang
0: gimana dong? Kan sudah ini, udah kaul ya. Nah, kali ini drama barunya SBS judulnya adalah Nightmare. Katanya sih bakal tayangnya masih tahun depan, cuman udah spill gitu ya. Bakal mengisahkan tentang sekelompok vigilante. Berarti vigilante itu adalah orang-orang yang melakukan tindakan kriminal atas nama apa ya? Kebaikan,
1: kebenaran,
0: keadilan, membela kebenaran tapi lewat jalur ilegal
1: ya,
0: gitu ya.
1: Betul. Kayak misalnya, Robin Hood gitu.
0: Iya, ibaratnya Robin Hood misalnya nyuri uangnya orang-orang yang korupsi
1: ya, terus dibagiin duitnya ke orang-orang yang membutuhkan. Tapi kan tetap aja mencuri itu salah gitu.
0: Betul, karena ilegal ya. Misalnya melakukan tindak kekerasan sama pelaku bullying yang dia selalu lolos dari kasus-kasus yang menjerat dia, misalnya gitu.
1: Touch Lisan tuh bagus.
0: Kenapa?
1: Puas banget nonton itu. Touch Lisan kan kayak gitu.
0: Ada gitu-gitu juga. Aku sih udah duga sih
1: itu
0: bakal
1: ngebalesin
0: gitu-gitu.
1: Orang-orang apa itu namanya, anak-anak yang bullying gitu, tapi dia kayak yang
0: dengan caranya
1: enggak. Tapi dengan apa itu namanya, biasanya kan orang-orang yang kebal hukum gitu loh, jika gara-gara bapaknya apa atau
0: anaknya siapa gitu ya, background
1: atau apa ya kayak gitu. Terus dihabisin, ini seneng banget aku, puas. Lebih kepuas sih nonton itu.
0: Tapi itu langsung emang kayak kejawab
1: iya gitu. Satu kasus satu episode atau mungkin ada yang dua episode gitu.
0: Itu suka tuh. Bisa coba ditonton ya, teach you lesson, apalagi dia langsung 10 episode guys.
1: Iya, udah habis kok.
0: Udah, jadi bisa ditonton ya. Buat yang hari Minggu ini 10 jam ada rencana di rumah, nah udah nonton itu aja.
1: Habis lah pasti.
0: Nah, cuma nih ini tuh kayaknya bakal berbeda Ki. Dimana drama Nightmare ini judulnya aja lah mimpi buruk kan. Jadi kelompok ini itu katanya menghukum para penjahat dengan cara yang tidak dilakukan oleh para vigilante sebelumnya. Yaitu mereka itu bakal datang melalui mimpi buruk. Nah, kayak gimana mimpi buruk ini adalah sebagai sebuah kiasan supaya orang-orang jahat ini mengalami dalam tanda kutip mimpi buruk atau emang
1: kayak di teror gitu ya, kayak akhirnya dia
0: gitu.
1: Gak bisa hidup dengan tenang gitu kan.
0: Begitu ya, karena kan memang mereka susah untuk dihukum gitu. Nah, mereka ini mengurung penjahat itu dalam mimpi buruk.
1: Oh, berarti nanti bakal kayak segerombolan gitu ya?
0: Aku tahu.
1: Iya,
0: aku tahu. Enggak. Ini ada film lama yang sepertinya mungkin kamu bakal buat yang pernah nonton film lama ini, judulnya adalah The Game. The Game itu jadi ada satu plot yang disiapkan dan berbagai plot cadangan untuk membuat seseorang itu benar-benar merasa diteror, seperti sampai akhirnya dia ngerasa kayak mau mati. Ternyata di akhir cerita itu adalah sebuah game yang direncanakan untuk membuat dia emang ngerasa setakut itu. Padahal itu emang mainan doang sebenarnya. Gitu. Jadi untuk menciptakan itu gitu. Nah, jadi ini kayaknya sama sih, supaya si orang-orang jahat ini bahkan sampai enggak ngerti mana yang dunia realita, mana yang itu sebenarnya tuh bukan gitu.
1: Berarti kan maksudnya di sini nanti bakal Kim Namgil enggak, dia enggak kerja sendirian kan? Dia bakal kayak punya sekumpulan teman-teman gitu kan.
0: Dia pengen banget nih temennya siapa ya?
1: Iya, penasaran banget. Karena aku paling suka kalau ada sekumpulan gitu. Jadi kayak yang
0: seru
1: dulu
0: ya.
1: Dulu
0: ya,
1: itu siapa sih
0: gitu ya?
1: Timnya Crystal dulu tuh loh, yang dia jadi
0: player.
1: Iya. Terus taxi driver.
0: Terus iya.
1: Aku tuh suka
0: ada tim IT-nya yang jago. Iya. Terus kemudian ada yang badannya gede.
1: Bener.
0: Bulky,
1: kayak yang
0: gitu.
1: Semacam-semacam itu tuh drama-drama
0: punya,
1: kayak gitu tuh aku tuh seneng gitu. Karena dia gak berjuang sendirian akhirnya kayak gitu.
0: Iya. Jadi emang ada porsinya masing-masing.
1: Benar.
0: Ada yang bagian negosiatornya.
1: Iya.
0: Ada penyandang dananya, itu penting.
1: Nah itu benar.
0: Tapi kalau di sini katanya Kim Namgil ini bakal memerankan sebagai detektif Kim Tae. Ya, dia itu punya misi undercover. Jadi memang apa tuh istilahnya? Bawah tanah gitu ya. Yang nantinya itu bakal dalam penyamarannya itu dia bakal betul-betul merubah kepribadiannya menjadi seseorang yang berbeda gitu. Pokoknya dia itu tujuannya tetap sama, yaitu adalah memberantas kejahatan. Nah, di sini nanti dia bakal gabung sama para vigilante untuk bisa menjerat para penjahat itu lewat mimpi buruk yang mereka ciptakan, begitu. Masalahnya berarti ada dua nih. Apakah itu mimpi buruknya benar-benar mimpi buruk atau emang benar-benar real untuk para penjahat? Dan kemudian di lingkaran vigilante ini sendiri, apakah si Kim Namgil ini sebenarnya benar-benar vigilante atau orang di luar vigilante yang menyamar menjadi vigilante?
1: Wah, iya sih.
0: Itu sih bakal seru ya. Oke deh, terima kasih ya buat kamu yang udah join sama kita dari jam 10 tadi. Yang di live TikTok juga thank you banget udah join. Ya, hai. Wih, Tembagapura, ya ampun, kita Bukit Sari, lingkupnya beda ya. Kita juga selalu hadir buat temenin kamu ya, sahabat suara ya. Thank you yang udah pada join nih tadi, nggak apa-apa, pokoknya yang penting penyanyinya sama. Oke, aman ya berarti ya. Wait, kita mau ini dulu, mau absenin dulu yang ada ulang tahun kan Ki biasanya.
1: Oh iya benar. Ya nih, thank you ya udah ngasih kita info tiap minggu siapa yang ulang tahun.
0: Love banget. Yang ulang tahun siapa nih berarti?
1: Happy birthday ini buat Sonho-nya Wan As. Terus apa sih bacanya? Hufit-nya Trends. Baek Jungnyuk-nya Aidit sama Kang Woojin. Tadi Aidit-nya udah diputer ya.
0: Terus atasnya nih. Oke.
1: Annyeonghaseyo Onni.
0: Ada Ratna.
1: Ya, request Ayu, tadi aku puter ya, Mbak Ayu ya.
0: Oke, Mbak Ayu. Ini kalau misalnya kita udah panggil Mbak depannya tuh kayaknya tulisannya AYU ya.
1: Iya, makanya Mbak Ayu.
0: Bukan ya. IU, beda Ayu. Kok ya bisa barengan ya sama Kak Rahmat? Kak Rahmat juga soalnya lagi pengen dengerin lagunya Ayu juga.
1: Tapi yang Lost Weird All, jadi kayak tadi kita suruh Pink Suit dulu.
0: Pink Suit? Tapi karena di playlist kita lagi ada apa namanya Red Shoes ya. Kita puterin Red Shoes. Daripada kita nanti muterin yang Red Flag ya kan.
1: Aduh.
0: Jangan deh.
1: Aduh.
0: Gak capek apa ya. Masalah hidup udah banyak. Jangan sampai terkoneksi sama orang yang Red Flag juga. Terima kasih. Pokoknya semoga hari Minggu kamu menyenangkan ya. Dan nanti kita masih bakal lanjut sama program-program lainnya dari Suara Semarang pastinya. Tapi pamitan dulu. Lilian Angie pamit.
1: Kipi pamit.
0: Bareng sama Danar, Broadcast Operator dan Music Director buat hari ini. Sampai ketemu minggu depan ya guys. Bye-bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Parah, mungkin ada yang nge-mall weekend ini. Kalau kamu masih bingung mau milih nge-mall di mana, berarti kamu aneh, sahabat suara, jujur. Soalnya Semarang sekarang udah punya banyak banget mall. Yang paling baru tuh ada Mall 23 di daerah Awan Costa. Katanya sih gede banget dan tenannya bakalan lengkap banget nih. Aku sih belum ada kesempatan buat jalan ke sana ya. Tapi kayaknya nunggu sepi aja deh. Soalnya kemarin pas opening aja itu rame banget. Aduh, seakan-akan semua warga Semarang pada ngumpul di Mall 23. Tapi buat kamu yang malas nge-mall atau malas keluar rumah weekend ini, it's okay, tenang aja. Mending dengerin aku di Jawara deh, sahabat suara. Jajaran lagu pilihan Iswara. Pokoknya kamu aja pantengin terus Jawara selama 1 jam ke depan, karena siapa tahu lagu favorit kamu masuk ke chat Jawara minggu ini. Sebelum kita mulai countdown-nya, aku mau ingetin lagi nih, buat selalu request lagu favorit kamu di 0811-2700-902, karena siapa tahu lagu favorit kamu bisa masuk ke Jawara dan diputar sama kita selama 1 minggu ke depan. And here we go, kita mulai countdown-nya. Ini dia di posisi ke-12, ada Yovie & Uno, Kilometer.

0: memiliki suara-suara warga Indonesia. Itu dia peringkat ke-11 kita, ada Gea Indrawari 1000 kali. Hayo, siapa yang sering ngebandingin pacarnya sama orang lain? No-no ya sahabat suara, no-no. Nggak boleh, toksik itu namanya. Lagu berjudul 1000 kali dari Gea ini nyeritain soal hubungan yang sering dibanding-bandingin sama cinta yang ada di media sosial nih. Istilahnya kayak pacaran tapi pakai standar TikTok gitu loh sahabat suara. Katanya lagu ini juga lahir dari keresahan pribadinya Gea. Dia ngerasa banyak banget kasus perselingkuhan yang dipicu sama rasa gak nyaman nih. Karena dibanding-bandingin terus sama pasangan atau orang lain di media sosial nih. Tapi jujur, banyak banget pasangan yang kayak gitu loh sahabat suara. Awalnya sih cuma nge-share video TikTok aja soal hubungan. Lama-lama kok kayak ngelunjak gitu ya, alias pengen digituin, pengen diginiin, sampai update di second. Andai pacar aku begini, andai pacar aku begitu. Tapi nih, lagu ini juga sempat viral di TikTok nih. Banyak netizen yang pakai lagu ini buat background konten bareng sama pasangannya, kayak momen pernikahan, sampai cover lagu yang dibagiin sama para kreator nih. Tapi kamu tahu gak kenapa judulnya 1000 kali? Kata 1000 kali ternyata itu jadi refleksi kalau keindahan dalam sebuah hubungan itu ada di dalam kedua pasangan yang saling memilih setiap harinya. Bukan dari validasi dunia luar alias sosial media ya. Ya intinya jangan suka bandingin pasangan kamu sama orang lain deh sahabat suara. Mau di sosmed, mau di dunia nyata, stop ngelakuin hal red flag kayak gitu. Mending kamu bandingin diri kamu sama hewan aja deh sahabat suara. Contohnya nih kayak pertanyaan, kalau aku jadi cicak, kamu masih sayang gak sama aku? Kalau aku jadi kapibara, kira-kira kamu masih sayang gak sama aku? Gitu aja udah paling bener. Next, kita langsung lanjut aja ke posisi 10. Ada Sheila on 7, Sederhana.
1: Nomor 10.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Nomor 9.

terutama lagu yang berjudul Rabun Jauh. Sebelum lagu ini rilis, teasernya juga udah viral banget. Soalnya Bernadia sempat ngeposting foto bareng cowok yang diduga Iqbal Ramadan. Dan bener sahabat suara, ternyata mereka berdua itu lagi collab buat music video Rabun Jauh nih. Awalnya gosipnya adalah Iqbal pacaran nih sama Bernadia. Tapi akhirnya Iqbal emang cuma jadi pemeran di musik videonya Rabun Jauh. Tapi aku salah satu orang yang setuju kok kalau Iqbal sama Bernadia kayak apa ya? Ngelihatnya vibesnya tuh cocok aja gitu loh sahabat suara. Ngomongin soal celebrity crush, selain Iqbal sama Bernadia, aku juga suka sama pasangan Shenina sama Angga Yunanda nih. Kalau aku ngelihat di sosmed tuh mereka tuh gemes banget loh sahabat suara. Apalagi pas mereka itu akhirnya bisa main film bareng jadi suami istri juga nih. Judul filmnya itu Dopamin, rilisnya tahun 2025 kemarin nih. Itu jadi film pertama mereka setelah resmi nikah. Selain itu, aku juga suka banget pasangan Dito sama Ayudhya. Kayaknya semua orang juga suka deh sama mereka. Mereka tuh seolah-olah kayak keluarga yang diidam-idamkan sama Gen Z gitu. Punya anak pinter, lucu, kayak Sekala gitu ya.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke ribs special.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good. Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
2: Ini dia, Suara Fakta.
3: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Wisnu Wiratmaja. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus melemah. Berdasarkan data Kamis pagi 4 Juni 2026, rupiah sudah jebol ke angka 18.000 rupiah per dolar, yang merupakan terlemah sepanjang sejarah. Ketua Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia, Beni Sutrisno, menyatakan jika situasi ini tidak membaik, maka akan mempercepat PHK di banyak perusahaan. Sementara itu, pengamat ekonomi Ibrahim Aswaibi menambahkan tekanan terhadap rupiah masih dipengaruhi oleh sentimen eksternal, terutama konflik geopolitik di Timur Tengah yang belum mereda. Seleksi penerimaan murid baru untuk SMA dan SMK Negeri di Jawa Tengah tahun ajaran 2026-2027 resmi memasuki tahap pembuatan akun. Dinas Pendidikan Jateng mencatat, pada hari pertama tercatat sudah ada lebih 20.000 akun yang telah diajukan oleh calon murid. Sementara itu, Ketua SPMB Jateng 2026 Sunarto mengatakan, calon murid dapat mengajukan akun SPMB melalui website resmi spmb.jatengprof.go.id hingga tanggal 12 Juni 2026. Bank Indonesia terus memperluas penggunaan sistem pembayaran digital KRIS antar negara di tahun ini, yakni ke India, Hong Kong, dan Timor Leste. Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan, perluasan ini dilakukan untuk merealisasikan target penggunaan KRIS antar negara yang ditargetkan dapat digunakan di 8 negara. Adapun saat ini, KRIS antar negara sudah bisa digunakan di 6 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

101,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Dan itu dia Liodra Pura-Pura yang jadi Big Five kita di minggu ini. Salah satu lagu Liodra yang bisa dibilang bakal relate banget sama semua orang itu ya ini sahabat suara. Karena semua orang pasti pernah dihianatin deh. Yes, lagunya judulnya adalah Pura-Pura dari Liodra. Ini ngegambarin soal perjuangan seseorang yang harus nerima kenyataan pahit setelah sosok yang dia percaya banget justru ngancurin ekspektasinya nih. Gak sendirian, Liodra juga dibantu sama Anmesh Kamaleng buat bikin lirik lagu terbarunya ini. Dengan sentuhan ajaib dari Anmesh, perasaan emosionalnya Liodra itu bisa dituangkan jadi lagu dengan lirik yang ngena banget. Tapi sebenarnya nih, ini just in my opinion aja ya sahabat suara, kamu gak bakal ngerasa dikhianatin atau kecewa kalau kamu itu gak ngasih ekspektasi lebih ke seseorang atau bahkan ke pasangan kamu nih. Aku itu pernah dapat ujangan dari seseorang soal hubungan percintaan. Katanya, kalau kamu sayang sama orang, lebih baik jangan terlalu sayang. Mau itu udah nikah pun, menurutku juga jangan terlalu sayang sahabat suara. Soalnya nih, kalau kamu terlalu sayang, otomatis kamu naruh ekspektasi lebih ke pasangan kamu. Dan sekalinya dikhianatin, pasti sakit banget rasanya. Kalau kata orang yang ngasih aku ujangan nih, semua orang bisa berubah kapan aja. Bisa banget pasangan

0: kamu nih, apalagi yang masih pacaran, jangan terlalu sayang sama orang. Sayang tuh sama kedua orang tua aja, sayang tuh sama Allah, udah paling benar, gak mungkin sakit hati deh. Langsung aja kita dengerin di podium keempat, ada Hara Celah Hati.
1: Nomor 4.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Nomor 3.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Haru.

0: 101,2 FMI Suara-Suara Warga Indonesia. Itu dia peringkat kedua kita, ada Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Sebelum kita umumin juara kita di minggu ini, kita recap dulu yuk siapa aja sih peringkat ke-12 sampai peringkat kedua di Cajawara minggu ini. Di peringkat ke-12 ada Yofi Enuno, Kilometer. Di peringkat ke-11 ada Gia Indrawari, 1000 Kali. Di peringkat ke-10 ada Sheila on 7, Sederhana. Di peringkat ke-9 ada Kisha Lefronka, Pelarian. Di peringkat ke-8 ada Bernadia, Rabun Jauh. Di peringkat ke-7 ada Adrian Khalif, 2001 Kali. Di peringkat ke-6 ada Juicy Lucy, Gurun Hujan. Di peringkat ke-5 ada Liodra, Pura-Pura. Di peringkat ke-4 ada Hara, Celah Hati. Di peringkat ke-3 ada NPD, Sempurnanya Aku. Di peringkat ke-2 ada Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. And here we go, yang akhirnya berhasil ngerebut mahkota Cajawara minggu ini nih, our top hits for the week. Peringkat pertama ada Anggis Devaki, Menua Bersama.
1: Dan kita sambut juara kita minggu ini.

0: 107,2 FMI Suara-Suara Warga Indonesia. Itu dia juara kita di minggu ini. Big congratulations buat Anggis Devaki Menua Bersama. Akhirnya setelah lolos dari Indonesian Idol Season 12, Anggis Devaki ngerilis album terbarunya yang berjudul Devaki di bulan September tahun lalu nih. Salah satu lagu yang spesial dari album ini adalah lagu yang barusan kamu dengerin berjudul Menua Bersama nih. Lagu ini ditulis sama Bagas Ran dari kisahnya si Anggis. Proses ngerjainnya juga cepet kok, cuma memakan waktu sekitar 3 minggu aja. Seperti judulnya, lagu ini nyeritain soal harapan sepasang kekasih buat tetap bersama sampai tua. Uniknya, Anggis sendiri katanya kesulitan buat bawain lagu ini nih sahabat suara, karena dia biasanya ngebawain lagu-lagu ballad kan. Tapi lagu Menua Bersama ini punya nuansa yang cukup upbeat buat dia. Balik ke album terbarunya Anggis, ternyata dia juga ngajak kolaborasi bareng beberapa musisi terkenal nih. Ada Mahalini, Anmesh Kamaleng, Bagas Ran, dan Mario G. Klau. Selain isinya lagu-lagu baru, di album ini Anggis juga masukin dua lagu lama favoritnya nih. Ada lagu berjudul Kisah Tanpa Dirimu dan Dirimu Yang Dulu nih. Kedua lagu itu katanya spesial banget karena punya tempat khusus di hatinya Anggis dan pendengarnya. Sukses terus ya Kak Anggis. Dan itu dia sahabat suara jajaran lagu pilihan Iswara di minggu ini. Thank you buat kamu yang udah mantengin battle chart kita selama 1 jam ini. Special thanks buat Danar as music director, Irsyad sebagai scriptwriter, Ferik di produksi, dan semua recording companies yang terlibat. Dan jangan lupa juga buat cek streaming kita di Noise ataupun di Roof. Gina Joy signing out dan ketemu lagi di jawara berikutnya. Bye!
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: terbaik eSuara Awards 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru! Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
1: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
2: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
1: Udah Pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
2: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
3: Cuma di 90,2. FM eSuara, suara warga Indonesia.
4: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh? Teteh siapa?
4: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Ticus. Huh?

0: satenya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
1: Tijus! Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.
5: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Welcome to podcast Happy Clopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
9: Bedanya lumpia gang Lombok sama pemuda adalah di garis keturunan dan juga tekstur. Lumpia gang Lombok adalah yang tertua atau generasi pertama dan punya tekstur rebung yang lebih basah. Kalau lumpia pemuda adalah pengembangan dari anak cucunya gang Lombok. Rasanya juga lebih manis dan garing. Kalau saya sih lebih suka lumpia yang gratis. Ada nggak? Ada nggak? Kirimin dong.
10: Senang mendengarkan
11: Iswara.
10: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan musik pilihanmu. Pilihanmu. Pilihanmu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Kira-kira kenapa ya banyak jalan di Semarang pakai nama buah-buahan?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth. Dan seger banget dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favorit go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth. Dan seger banget dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favorit go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
7: Hai guys, gue Wilgos. Nah ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: adalah bagian dari perencanaan kota di masa lalu dan biar mempermudah navigasi. Nama buah udah ada, nama pohon juga udah ada. Ditambah nama-nama mantan, kayaknya lucu deh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4

0: Tuan, apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
1: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
0: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
1: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
0: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
1: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
0: Betul sekali.
1: Lain cuman muter satu lagu dari satu musisi di Tuan Muda sejam bareng. Kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
2: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Tuh teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, ticus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makan.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Iswara.

0: ganjel rel yang jadi makanan khas kota Semarang. Tahu nggak itu makanannya kayak apa?
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: Sugar Lies.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: panjang kayak bantalan kayu rel, warga Semarang akhirnya nyebut roti itu jadi ganjel rel. Suka ngubah-ngubah nama nih warga Semarang, isengnya.
1: Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Warga.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Wisnu Wiratmaja. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus melemah. Berdasarkan data Kamis pagi 4 Juni 2026, rupiah sudah jebol ke angka 18.000 rupiah per dolar, yang merupakan terlemah sepanjang sejarah. Ketua Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia, Beni Sutrisno, menyatakan jika situasi ini tidak membaik, maka akan mempercepat PHK di banyak perusahaan. Sementara itu, pengamat ekonomi Ibrahim Aswaibi menambahkan tekanan terhadap rupiah masih dipengaruhi oleh sentimen eksternal, terutama konflik geopolitik di Timur Tengah yang belum mereda. Seleksi penerimaan murid baru untuk SMA dan SMK negeri di Jawa Tengah tahun ajaran 2026-2027 resmi memasuki tahap pembuatan akun. Dinas Pendidikan Jateng mencatat pada hari pertama tercatat sudah ada lebih 20.000 akun yang telah diajukan oleh calon murid. Sementara itu, Ketua SPMB Jateng 2026 Sunarto mengatakan calon murid dapat mengajukan akun SPMB melalui website resmi spmb.jatengprof.go.id hingga tanggal 12 Juni 2026. Bank Indonesia terus memperluas penggunaan sistem pembayaran digital kris antar negara di tahun ini, yakni ke India, Hong Kong, dan Timor Leste. Deputi Gubernur BI Vilianingsih Hendarta mengatakan, perluasan ini dilakukan untuk merealisasikan target penggunaan kris antar negara yang ditargetkan dapat digunakan di 8 negara. Adapun saat ini, kris antar negara sudah bisa digunakan di 6 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan China. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

Jakarta 105,1 FM.

0: alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Hmm, melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Perang Dunia Kedua. Dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgent di Semarang? Tapi apa ya?
1: Langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Pohon asem yang jadi asal usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asem di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asemnya. Selain pohon asem, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan, penyiar kita yang paling ganteng. Katanya dia.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara.
0: Suara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.

0: Kira-kira kenapa ya banyak jalan di Semarang pakai nama buah-buahan?
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Daerah Semarang yang paling bersih yang pernah gue kunjungin.
3: Oh ya ini Pak, perumahan BSB.
0: Itu tuh klaster, mereka sudah punya standar kebersihannya sendiri.
2: Kampung Pak, bersih.
0: Iya, kenapa kita nggak bikin tematik kampung bersih aja, biar Semarang bersih terus kan?
2: Iya.
0: Oke, kalau di tempat gue nih di belakang, itu ada tuh sampah plastik disediain. Nanti kalau misalnya udah kumpul, dijual
2: sampahnya itu.
0: Oh iya, yang sampah itu plastiknya. Ya,
2: yang khusus ada bak buat bank sampah.
0: Iya.
2: Sampah gue di rumah banyak. Gue bisa deposito gak sih?
0: Gue malah pengennya jadi ini, nasabah prioritas.
4: Nomor antrian 83 menuju teller A.
2: Halo, permisi Bapak. Ini saya mau apa namanya, nabung.
0: Oh iya, oke. Ini saya coba hitung dulu ya Pak ya.
2: Ya, ya.
0: Masuknya ke kraser. Bukan dihitung dulu ya, masuknya ke kraser. Dihitung, dikeluarin jadi yang jadi serpihan itu. Bunyi gesekan botol.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
5: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh iya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.
11: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
12: Teh? Tuh teh siapa?
11: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
12: Walah, Ticus. Huh?

0: satenya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
1: Tijus! Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini. Makanya.

0: 104,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan.

FM Medan 96.

0: Yang tiang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Dari zaman dulu, stasiun Poncol dan Tawang punya fungsi yang berbeda, sahabat suara. Stasiun Tawang punya fungsi buat mengangkut penumpang kelas elit dan barang. Sedangkan, stasiun Poncol lebih banyak melayani tram dan kereta kelas ekonomi. Perbedaan itu akhirnya kebawa sampai sekarang dalam pembagian kelas kereta api. Jadi, kalau kamu punya teman naik kereta lewat stasiun Tawang, jadiin besti, bisa tuh buat pinjem duit.
3: Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Wisnu Wiratmaja. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus melemah. Berdasarkan data Kamis pagi 4 Juni 2026, rupiah sudah jebol ke angka 18.000 rupiah per dolar, yang merupakan terlemah sepanjang sejarah. Ketua Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia, Beni Sutrisno, menyatakan jika situasi ini tidak membaik, maka akan mempercepat PHK di banyak perusahaan. Sementara itu, pengamat ekonomi Ibrahim Aswaibi menambahkan tekanan terhadap rupiah masih dipengaruhi oleh sentimen eksternal, terutama konflik geopolitik di Timur Tengah yang belum reda. Seleksi penerimaan murid baru untuk SMA dan SMK negeri di Jawa Tengah tahun ajaran 2026-2027 resmi memasuki tahap pembuatan akun. Dinas Pendidikan Jateng mencatat pada hari pertama tercatat sudah ada lebih 20.000 akun yang telah diajukan oleh calon murid. Sementara itu, Ketua SPMB Jateng 2026 Sunarto mengatakan calon murid dapat mengajukan akun SPMB melalui website resmi spmb.jatengprof.go.id hingga tanggal 12 Juni 2026. Bank Indonesia terus memperluas penggunaan sistem pembayaran digital kris antar negara di tahun ini, yakni ke India, Hong Kong, dan Timor Leste. Deputi Gubernur BI Vilianingsih Hendarta mengatakan, perluasan ini dilakukan untuk merealisasikan target penggunaan kris antar negara yang ditargetkan dapat digunakan di 8 negara. Adapun saat ini, kris antar negara sudah bisa digunakan di 6 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan China. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
5: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
4: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
5: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
6: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
7: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Isuara, suara warga Indonesia.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Stadion di Semarang yang namanya diambil dari sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah. Semangat terus buat atlet-atlet Jawa Tengah.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.
1: Mamut

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
9: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
10: Teh? Teh siapa?
9: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
10: Walah, Ticus.

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
1: Tijus! Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
1: Makanya.

0: Sari Afrika. Dulunya gedung ini adalah tempat pertunjukan paling elit di Semarang. Kalau saya sih taunya gedung Marabunta tuh yang jam 2 pagi masih rame.
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Ya, di kota Semarang. Kira-kira di mana ya?
1: Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
6: Daerah Semarang yang paling bersih yang pernah gue kunjungin. Oh ya ini Pak, perumahan BSB.
7: Itu tuh jadi, klaster, mereka sudah punya standar kebersihannya sendiri.
6: Kampung bersih.
7: Iya, kenapa kita nggak bikin tematik kampung bersih aja biar Semarang bersih terus kan?
6: Iya. Kayak kalau di tempat gue nih di belakang, itu ada tuh sampah plastik disediain. Nanti kalau misalnya udah kumpul, dijual
7: sampahnya itu.
6: Oh iya, yang sampah itu plastiknya. Ya, yang khusus ada bak buat bank sampah
7: iya.
6: Itu. Sampah gue di rumah banyak. Gue bisa deposito gak sih?
7: Gue malah pengennya jadi ini, nasabah prioritas.
8: Nomor antrian 83 menuju teller A.
6: Halo, permisi Bapak. Ini saya mau
7: ya?
6: Apa namanya, nabung.
7: Oh iya, oke. Ini saya coba hitung dulu ya Pak ya.
6: Ya, ya.
7: Kan masuknya kerasar. Bukan dihitung dulu ya, masuknya kerasar. Dihitung, dikeluarin jadi yang jadi serpihan itu. Bunyi gesekan
5: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
9: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
10: Oh ya? Terus-terus?
11: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah,
11: udah
10: keren.
11: Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
10: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
10: Gampang
11: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
10: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
12: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: So caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: Perang Dunia Kedua, dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgent di Semarang? Tapi apa ya?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Bus, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh, teh siapa?
5: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
6: Walah, ticus. Huh?

0: Tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka. Apalagi buat teman ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makan.

0: pohon asem yang jadi asal-usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asem di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asemnya. Selain pohon asem, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan, penyiar kita yang paling ganteng. Katanya dia.
1: Senang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Gina Joyo. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel resmi divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja K3. Selain pidana penjara, Noel juga dihukum membayar denda administratif sebesar 200 juta rupiah, subsider 90 hari kurungan, serta uang pengganti sebesar 3,435 miliar rupiah. Jika tidak dibayar, maka kekayaan Noel dapat disita dan dilelang untuk melunasi dendanya. Album Menari Dengan Bayangan milik Hindia resmi mencatat sejarah baru dengan menembus 2,5 miliar streams di Spotify, yang menjadikannya sebagai album berbahasa Indonesia dengan jumlah pemutaran terbanyak di platform tersebut. Dirilis pada 2019, album solo perdana dari vokalis band Fish ini terus menarik pendengar baru berkat kekuatan utama lagunya melalui pesan yang jujur, personal, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Universitas Indonesia resmi menjatuhkan sanksi skorsing kepada 15 mahasiswa Fakultas Hukum yang terbukti melakukan pelanggaran dalam kasus kekerasan seksual berbasis elektronik KSBE yang viral 11 April lalu. Selain skorsing, para pelaku juga diwajibkan mengikuti konseling psikologis serta mata kuliah bermuatan anti kekerasan seksual. UI menegaskan akan terus mendampingi para korban dan memperkuat upaya pencegahan agar kasus serupa tidak terulang di masa depan. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM, Isuara, Suara Warga Indonesia.